القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قرية إمام من أئمة أهل السنة من كبار علماء السنة في هذا العصر وهو الإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله kita telah melewati beberapa pasal dari pembahasan kitab ini. Mulai dari pasal yang pertama yang menyebutkan beberapa kaidah di dalam memahami dan menetapkan nama-nama bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pasal yang kedua tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami dan menetapkan sifat-sifat yang maha tinggi dan sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian pasal yang ketiga yang menyebutkan beberapa kaidah di dalam memahami dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pasal yang keempat biidznillahi jalla fi'ulah. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa difahami dengan baik, bisa menjadi tambahan ilmu wal ma'rifah dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya jalla fi'ulah. Wa yaqulu al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lana wa lahu jalla fi'ula. Qala al-faslu al-rabi' shubuhatun wal jawabu anha. Pasal yang keempat tentang beberapa syubhat serta jawaban tentangnya. Pada pasal ini, al-muallif rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita beberapa syubhat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian beliau akan menyebutkan pula bagi kita bantahannya. Dan demikianlah metode ulama sunnah dalam menyampaikan ilmu, dalam menguatkan ilmu Islam, ilmu as-sunnah kepada umat ini, yaitu menyebutkan perkara-perkara wajib yang penting untuk diketahui, diimani, diyakini dan ditetapkan. Kemudian juga mereka menyebutkan beberapa hal yang menyelisihi perkara-perkara wajib tadi. Para ulama kita tidak hanya fokus dalam hal memaparkan
At-Tauhid. Demikian pula As-Sunnah. Tapi juga mereka menjelaskan kepada umat tentang Asyirik yang merupakan lawan dari Tauhid. Lalu menjelaskan tentang kejelekannya, kerusakannya, dan dampak negatifnya. Demikian pula saat mereka menjelaskan sunnah, maka mereka akan menjelaskan pula terkait dengan bid'ah, yang merupakan lawan dari sunnah. Bid'ah yang akan menghilangkan sunnah ketika bid'ah tersebut tersebar, menguat di tengah-tengah umat Islam. Demikian pula para ulama, mereka berihtimam, memberikan perhatian dan kesungguhan fi janib ar-rudud, dari sisi bantahan, memberikan perhatian dan kesungguhan terkait bantahan kepada kebatilan, penyimpangan, bid'ah, kesesatan, demikian pula asyubuhat, berbagai syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, pengkaburan-pengkaburan di dalam Islam ini. Demikianlah tugas para ulama, ulama il-Islam, ulama warathatul anbiya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Demikian tugas para ulama di dalam menjaga kemurnian Islam, dalam menjaga tonggak-tonggak dan pilar-pilar tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan membawa panji ilmu Islam ini, orang-orang yang adil, terpercaya, rujukan umat, yaitu para ulama. Dan tugas mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan dari ilmu Islam ini penyelewengan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang melampaui batas, yang menyimpang dari jalan agama Allah yang lurus. Demikian pula akan membersihkan ilmu agama ini dari berbagai kerancuan-kerancuan, tipu daya, ahlul batil, dan juga takwil orang-orang yang jahil. Inilah tugas para ulama. Mereka mengokohkan sendi-sendi tauhid dan sunnah di tengah-tengah umat, lalu mereka bersihkan tauhid dan sunnah tersebut dari berbagai kotoran yang melekat padanya, berbagai kotoran bid'ah, berbagai kotoran al-abatil, wal-inhirafat, kebatilan-kebatilan, penyimpangan-penyimpangan, dan juga berbagai syubhat. Maka di sini beliau, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, menerapkan metode ini, metode ar-rudud, membantah syubhat. Karena syubhat perlu dibantah, perlu disingkap, perlu dibongkar syubhatnya,
dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah. Hakada. Asyubuhat adalah bentuk jamak dari syubhah. Dia adalah sesuatu yang la yudra ahakkun hu ambatil. Syubhat itu sesuatu yang tidak diketahui secara zahirnya, secara nampak lahiriannya. Apakah sesuatu itu batil ataukah hak? Benar ataukah salah? Naam. Sebuah pemikiran, sebuah keyakinan, sebuah madhab, sebuah ide, sebuah kaidah yang bisa menjadi syubhat, atau itu adalah syubhat ahlul batil, ditebarkan di tengah-tengah umat, di mana mayoritas dari kaum muslimin tidak mengetahui, tidak bisa memastikan apakah hal tersebut hak ataukah batil. Maka para ulama datang dengan ilmu wal hujjah minallahi tabaraka wa ta'ala, menyingkap syubhat-syubhat tersebut, menjelaskan kepada umat hakikat permasalahannya atau hakikat dari apa yang ditebarkan. Apakah itu sebuah akidah, sebuah madhab, pemikiran, manhaj, dan seterusnya. Para ulama menjelaskan hakikat syubhat tersebut, bahwa itu adalah batil, namun dibungkus dengan bungkusan nampak itu adalah hak. Maka kita akan membaca beberapa syubhat dari ahlul bidah, ahlul batil, al-mu'attila wal-mu'awwila fi babi asma'illahi wa sifatih, dengan bantahannya dari beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahallahu taala. Sehingga satu hal penting bagi kita semuanya, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu yang masih sangat minim ilmunya, jangan sampai kita mengentengkan perkara syubhat. Kita dengan gampang ingin mendengar syubhat atau bahkan mencari-cari syubhat. Jangan. Karena syubhat itu berbahaya. Syubhat khattafah, kata para ulama. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir yang mengancam keselamatan seseorang. Sementara al-qulub da'ifah, hati-hati manusia ini lemah. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang gampang menyambut syubhat, menerima syubhat, mencari-cari syubhat. Jangan. Namun hendaknya kita melihat atau mendengar dari para ulama berbagai syubhat dan bantahannya. Ya, berbagai syubhat dan bantahannya. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki sebuah karya yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya dan sangat besar faedah ilmunya, yaitu kitab Kashfu Asyubuhat. Kashfu Asyubuhat, menyingkap berbagai syubhat. Ketika kita membaca kitab ini, maka kita benar-benar akan nastafid, mendapatkan faedah ilmu. Kita tidak menjadi orang yang bingung, yang linglung, yang kemudian menjadi tidak pasti langkahnya, sikapnya, pendiriannya.
Karena seorang ketika terkena syubhat, dia akan bingung. Ketika terkena syubhat, mendengar syubhat, akan masuk ke dalam kalbunya, membuat dia bingung, bimbang, ragu untuk melangkah, untuk berbicara, untuk menentukan sikap, untuk menentukan pendiriannya. Namun ketika seorang mendengar syubhat dan bantahannya yang datang dari alim min ulama'is sunnah, maka dia akan yastafid, mendapatkan faedah yang besar, faedah yang sangat-sangat berharga. Taib, qala al-muallif rahimahullah, al-faslur rabi' syubuhatun wal jawabu anha. Qala rahimahullah, i'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada ala ahli sunnati syubhatan fi nususin minal kitabi was sunnah fis sifati. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa sebagian dari ahlut ta'wil, yang dimaksud dengan ahlut ta'wil di sini adalah ahlut tahrif, al-muharrifun, kelompok yang mentahrif sifat-sifat Allah, termasuk al-muharrifin adalah al-asyairah wal-maturidiyah wal-kullabiyah. Mereka adalah ahlut tahrif. Aurada ala ahli sunnah, mereka menyebutkan, ya, menyebarkan beberapa syubhat kepada ahlu sunnah terkait dengan nas-nas dari Al-Quran dan sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Yakni mereka mengambil sebagian nas, baik ayat Al-Quraniyah atau hadis An-Nabawiyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, mereka ambil, lalu mereka palingkan maknanya, mereka jadikan sebagai sebuah syubhat. Ya, mereka jadikan sebagai syubhat, mereka lemparkan kepada ahlu sunnah, mereka sampaikan kepada ahlu sunnah dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Kata al-muallif rahimahullah, idda'a anna ahla sunnati sarrafuha an zahiriha. Di mana mereka mengklaim dari nas-nas tersebut, mengklaim bahwa ahlu sunnah telah memalingkan makna dari nas-nas sifat tadi, baik ayat atau hadis, mereka ahlu sunnah telah memalingkannya dari makna zahirnya. Dengan kata lain, mereka menuduh ahlu sunnah telah melakukan tahrif pada sebagian nususis sifat, sebagian dari nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah. Baik, apa tujuan mereka? Tujuan mereka, qala rahimahullah, liyulzima ahlas sunnah bil muwafaqati ala ta'wili awil mudahanati fi. Ada dua tujuan yang mereka inginkan, yaitu untuk mereka melazimkan ahlus sunnah, ya, agar ahlus sunnah muwafaqah, sepakat, setuju dengan takwil yang mereka lakukan. Kita tahu kelompok bid'ah, kelompok batil, yaitu al-asyairah atau al-asy'ariyah, mereka mentakwil sebagian besar dari sifat-sifat Allah. Sifat tangan ditakwil dengan kekuatan atau nikmat. Dan berbagai sifat yang lainnya dari sifat-sifat Allah mereka takwil. Artinya mereka memalingkan maknanya dari makna yang zahir, yang hak, kepada makna lain yang batil. Nah, dengan syubhat tersebut,
mereka ingin mengilzamkan Ahlus Sunnah agar Ahlus Sunnah menyepakati mereka, menyetujui mereka, bersama dengan mereka dalam mentakwil sifat-sifat Allah. Ini. Atau minimalnya, kalau tidak sepakat untuk melakukan takwil yaitu tahrif, minimalnya al-mudahana fi, bermudahana, ini berbahasa basi, tidak membantah perbuatan mereka, tidak mengingkari tahrif yang mereka lakukan, ini juga tidak dibenarkan, ya, dan ini menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu ingkarul munkar, ingkarul batil, raddul batil, ya, bertentangan dengan prinsip ini. Prinsip mengingkari kemungkaran, membantah kebatilan. Kalau ada kebatilan, ada kemungkaran yang jelas, pasti berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah bahwa itu adalah mungkar, itu adalah batil. Fala yajuzu as-sukut, tidak boleh diam. Tidak boleh diam membiarkan kemungkaran atau kebatilan tersebut. Namun yang wajib adalah melakukan al-ingkar dan ar-rudud, membantah kebatilan tersebut. Nah, kata waqal, dan dia akan mengatakan hada al-mu'awwil al-muharrif, dengan syubhat tersebut dia akan menyatakan kepada Ahlus Sunnah, kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma'irtikabikum limithlihi fima awwaltumu. Bagaimana kalian Ahlus Sunnah mengingkari kami atas perbuatan ta'wil? Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah ta'wil batil, yaitu tahrif. Yaitu tahrif. Atas tahrif yang kami lakukan, padahal kalian sendiri jatuh pada perbuatan ta'wil yang sama. Kenapa kalian mengingkari kami, sementara kalian pun melakukan ta'wil? Demikian tujuan mereka, yaitu ingin mengilzamkan, memaksa Ahlus Sunnah menyepakati cara dan metode mereka yang batil dalam mentakwil dan mentahrif sifat-sifat Allah, atau minimalnya Ahlus Sunnah diam, tidak membantah mereka, tidak mengingkari perbuatan mereka. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala kama fi syarhihi, beliau menjelaskan dalam syarahnya al-muallif, ba'du ahli ta'wil qalu li ahli sunnah innakum tungkiruna alaina ta'wil. Sebagian ahlu ta'wil mengatakan kepada ahlu sunnah, sungguh kalian wahai ahlu sunnah telah mengingkari kami dalam perkara ta'wil. Faqala ahlu sunnah mengatakan, na'am, nungkiru alaikum hada. Ya benar, kami mengingkari kalian atas perbuatan ini, perbuatan ta'wil, tahrif. Li'annakum tasrifunan nusus an zahiriha. Karena kalian memalingkan nas-nas sifat, ya, memalingkan makna dari nas-nas sifat dari makna zahirnya kepada makna lain yang batil, yang tidak sesuai dengan zahir ayat, konteks ayat atau hadis. Faqala ahlu ta'wil, maka ahlu ta'wil akan menjawab, antum aidha saraftum an-nusus an zahiriha fi iddati mawadhi'a. Kalian pun demikian telah memalingkan makna zahir dari nas-nas sifat pada sebagian nas. Fi iddati mawadhi', yakni pada sebagian nas, ayat atau hadis. Kalian pun telah jatuh pada perbuatan ta'wil. Fa yalzamukum ahadu amrain, maka lazim bagi kalian, konsekuensi bagi kalian satu dari dua hal. Imma antuwafiquna ala ma awwalnahu fatuawwiluna jami'an nusus. Yang pertama, ya, konsekuensi pertama bagi kalian wahai ahlu sunnah, imma
kalian sepakat, sejalan, setuju dengan kami di dalam mentakwil sifat-sifat Allah, maka kalian pun akan mentakwil semua nas-nas sifat. Atau yang kedua, konsekuensi yang kedua, imma antudahinu wa taskutu anna wa naskutu ankum. Yang kedua, kalian bermudahana dengan kami, berbasa-basi dengan kami. Kalian diam dari kami, jangan membantah kami, jangan mengingkari kami. Ya. Wa naskutu ankum. Kami pun juga diam. Ya. Dua konsekuensi ini adalah konsekuensi yang batil. Ya, konsekuensi yang batil. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan contohnya, namun kita tidak membacanya karena pada syubhat-syubhat ini terdapat sekian banyak contoh, ya, yang akan kita baca dan kita ketahui penjelasannya dan bantahannya. Tsumma yaqulu rahimahullahu taala, wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala an hadhihi syubhati bijawabaini mujmalin wa mufassalin. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan, dan kami akan membantah, menjawab dan membantah syubhat ini bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, bijawabain, dengan dua bentuk jawaban. Dengan dua bentuk jawaban. Mujmal, jawaban yang bersifat umum, dan jawaban yang bersifat rinci. Nah, jawaban yang umum akan dijelaskan, ya, itu jawaban terhadap semua bentuk syubhat. Semua bentuk syubhat, al-mu'awwila, al-muharrifa, itu bisa dijawab, dibantah dengan jawaban yang global, yang umum. Dan juga bentuk bantahan yang kedua dengan bantahan yang terperinci, jawaban yang rinci, yaitu jawaban terhadap masing-masing syubhat bi'ainiha, ya, secara tersendiri. Demikian para ulama memiliki metode di dalam membantah syubhat, membantah kebatilan, dengan jawaban atau bantahan yang umum, yang global, dan bantahan yang khusus dan terperinci. Nah, metode ini pun juga kita dapati pada kitab Kashfi Syubhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, saat beliau memaparkan beragam bentuk syubhat al-musyrikin, di mana beliau pun membantah dengan dua bentuk bantahan ini, yaitu bantahan yang bersifat umum dan terperinci. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala, ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'aini. Adapun bantahan yang bersifat global, maka tersimpulkan pada dua poin. Ya, dua hal penting, dua poin penting. Ahaduhuma, poin yang pertama, ya, poin yang pertama dalam membantah syubhat al-muharrifin, qala annana la naslamu anna tafsir as-salaf laha sarfun an zahiriha. Bahwasanya kami belum bisa menerima, ya, belum bisa menerima, menyetujui bahwa tafsir salaf terhadap nusus sifat, laha di sini kembali kepada nusus sifat, terhadap nas-nas sifat itu bermakna sarfun an zahiriha, memalingkan makna zahirnya, ya, memalingkan makna dari zahirnya. Kami enggak terima, kami enggak setuju, kami tidak sepakat dengan kalian, ya al-muharrifah.
Fa inna zahira al-kalami ma yatabadaru minhu minal ma'na. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin sedikit menjelaskan kembali apa itu makna zahir dari sebuah kalam. Dan ini sudah kita pelajari walillahil hamd, ya. Beliau telah menyebutkan dalam beberapa kaidah sebelumnya tentang apa makna zahir, ya, makna zahir. Makna zahir sebuah kalam. Qala fa inna zahiral kalam, sungguhnya makna zahir dari sebuah ucapan adalah ma yatabadaru minhu minal makna, yaitu makna yang langsung tergambar pada benak saat seorang mendengar kalam tersebut. Nah, saat seorang mendengar kalam tersebut, itulah makna zahir. Ya, ketika kita mendengar firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zahirnya yang tergambar pada benak kita bahwasanya wajah di situ adalah wajah. Demikian makna zahirnya yang tergambar langsung masuk ke dalam pikiran kita, benak kita. Demikian. Ketika kita membaca firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, maka secara otomatis yang tergambar pada benak kita bahwasanya ayat ini terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ketika kita membaca firman Allah bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha, akan tetapi kedua tangan Allah terbentang berinfak sesuai dengan kehendaknya, maka yang tergambar bahwasanya yang terbentang adalah kedua tangannya. Nah, itu yang zahir, makna yang tergambar langsung pada benak. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyak, dan makna zahir ini berbeda sesuai dengan konteksnya. Ini sudah kita jelaskan, sesuai dengan konteks. Satu kata bisa memiliki makna yang berbeda. Kata qaryah misalnya bisa memiliki makna, memiliki dua makna tergantung konteksnya. Qaryah bisa bermakna penduduk sebuah negeri, atau juga qaryah bisa bermakna negeri tersebut. Ya. Walhamdulillah telah kita pelajari ini. Wa ma yudhafu ilaihil kalam, dan juga tergantung idhafatul kalam, penyandaran sebuah kalam kepada siapa penyandaran itu. Fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Karena sungguh kata-kata akan berbeda makna satu dengan yang lainnya tergantung susunan kalam, susunan ucapan, susunan kalimatnya. Bagaimana? Wal kalam murakkabun min kalimatin wa jumal. Sementara kalam sebuah ucapan tersusun dari kata-kata dan kalimat. Yadhharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhammi ba'dhiha ila ba'd. Akan nampak jelas maknanya, makna kalam yang tersusun dari kata, ya, beberapa kata dan kalimat, itu akan nampak maknanya, jelas maknanya, dan tertuju, ya, ta'ayyan, ya, bahwasanya maksud dan tujuan kalam tersebut akan diketahui dengan bidhammi ba'dhiha ila ba'd, ya, disandarkan, digabungkan satu dengan yang lainnya. Nah, dipadukan, digabungkan satu kata dengan yang lainnya, satu kalimat dengan kalimat yang lain, disitulah akan tergambar maknanya dan diketahui tujuan, arti, dan maksud dari ucapan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian Syekh Al-Utsaimin sedikit menjelaskan poin yang pertama ini, ya, sebagaimana dalam syarahnya. Taib, kita baca. Qala al-wajhul awwal annana la naslamu anna tafsirana laha yukhalifu adh-dhahir li'anna dhahir al-kalam huwa ma yadullu 'alaihi lafdhuhu wa siyaquhu. Kita tidak terima, tidak membenarkan bahwa tafsir kita terhadap nusus sifat itu menyelisihi zahir sebagaimana yang diklaim oleh
ahlu ta'wil. Kenapa? Alasannya li'anna zahiral kalam. Karena zahir dari sebuah ucapan adalah huwa ma yadullu alaihi lafzuhu wa siyaku. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz dan konteksnya, siyaknya. Wa sayati insyaallah, dan akan datang insyaallah bayanu dzalika fil amtsilah. Penjelasannya dalam contoh-contoh. Fa idza kana zahiral kalami ma yadullu alaihi lafzuhu wa siyaku. Maka apabila zahir, makna zahir dari sebuah ucapan adalah yang ditunjukkan oleh lafaz dan konteksnya, fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafis siyaqat, maka makna zahir dari sebuah kalam itu berbeda sesuai dengan perbedaan siyaknya. Faqad ta'ti kalimatun fi mawdhi'in yakunu laha ma'nan akhar fi mawdhi'in akhar. Terkadang satu kata fi mawdhi'in, pada satu kondisi, satu konteks, dia memiliki makna yang lain dengan mawdhi'in akhar, dalam kondisi atau konteks yang lain. Li'anna siyak yadulu ala hadal makna al-akhar, karena memang siyaknya menunjukkan kepada makna yang lain. Fa'idha ata nassun wa siyakuhu yadulu ala ma'nan minal ma'ani, apabila disebutkan atau datang sebuah nas dan ya siyaknya yadulu ala ma'nan, menunjukkan satu makna dari sekian makna, wajaba alaina an na'khudha bihadzal makna, maka wajib bagi kita untuk mengambil, berpegang dengan makna tersebut, alladhi iqtadahu siyak, yang merupakan konsekuensi dari siyaknya, ya, konteks kalimat tersebut. Wa in kana fi siyakin akhar la yaqtadi hadzal makna, walaupun pada konteks yang lain tidak bermakna dengan makna yang ini. Ya, ini berbeda maknanya. Undur ila kalimatil qaryah. Lalu beliau memberikan contoh. Contoh dengan kata al-qaryah. Sebagaimana dalam Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Dan bertanyalah kepada al-qaryah. Allati kunna fiha, yang kita berada padanya. Ayat ke-83 dari surat Yusuf. Wa fi qawlihi ta'ala. Dengan firman Allah Ta'ala, coba perhatikan ayat tersebut dengan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Ankabut, inna muhliku ahli hadihil qaryah, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk qaryah ini. Kalimatul qaryah, kata qaryah, fil mawdhi'ain yakhtalifu maknaha, pada dua ayat tersebut berbeda maknanya, ya, katanya sama, ya, katanya, ya, ini lafadznya sama, al-qaryah, namun maknanya berbeda, karena perbedaan konteks kalimat. Wa fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, qawlu was'alil qaryah, kalimatul qaryati yuradu biha ahlul qaryah, yang dimaksud dengan al-qaryah di sini adalah ahlul qaryah, yaitu penduduk kampung tersebut. Bukan kampungnya, tapi penduduknya, orangnya. Lianna taujiha as-su'al ilal qarya allati hiya al-mabani la yumkin. Karena mengarahkan pertanyaan kepada kampung yang itu adalah bangunan-bangunan, rumah-rumah atau bangunan-bangunan, enggak mungkin lah. Ya, tidak masuk akal, tidak mungkin. Wala yumkin li abna Yaqub ay yaqulu li abihim, dan tidak mungkin bagi anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam untuk mereka mengatakan kepada ayahnya, is'alil qaryah ay al-judran, tanya kampung, yaitu tanya tembok-tembok dari bangunan-bangunan tersebut. Enggak mungkin, mustahil. La yuqal. Lakin yuridun, akan tapi yang diinginkan, dimaksudkan oleh anak-anak dari Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu bertanya kepada ahlal qaryah. Is'al ahlal qaryah. Wa'abbaru bil qaryah min babil mubalaghah fi istiqsa'is su'al. Adapun mereka mentakbir, mengungkapkan dengan qaryah, ini min babil mubalaghah. Ya, dari sisi lugha al-arabiyah, membab al-mubalagha fi istiqsa as-su'al. Taib,
Summa qala ammal ayatus tsani, adapun ayat yang kedua, inna muhliku ahli hadhil qaryah fal muradu bil qaryah al mabani wal ard. Yang dimaksud dengan qaryah di sini ya, sesuai dengan lafadznya, yaitu kampung, bangunan-bangunan dan tanah dari kampung tersebut. Li'annahu qala ahla hadhi aw ahli hadhil qaryah ay ahli hadza al makan as-sakinuna fihi wa huwa al-qaryah. Baik. Berarti berbeda dua makna ini, dua satu kata pada dua konteks berbeda mananya. Fasarat al-qaryah wa hiya

أنه قال أهل هذه أو أهل هذه القرية أي أهل هذا المكان الساكنون فيه وهو القرية. طيب berarti berbeda dua makna ini, dua satu kata pada dua konteks berbeda mananya. Fasarat al-qarya wa hiya kalimatun wahida, maka kata qarya yang itu adalah satu kata, laha ma'nan fi siyaqin wa laha ma'nan akhar fi siyaqin akhar, dia memiliki makna pada konteks tertentu dan memiliki makna yang lain pada konteks yang lain. Wa hadza katsirun hatta fi kalamin nas, dan ini banyak ya, hingga didapati ditemukan pada ucapan manusia. Ini poin yang pertama dari jawaban yang bersifat mujmal, ya, yang bersifat mujmal. Adapun jawaban yang poin yang kedua dari jawaban yang bersifat mujmal, insyaallah taala akan kita baca dan kita jelaskan dalam kesempatan berikutnya biidznillahi taala. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.